0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.

0: Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.
1: Terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya. Tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ispa baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan layanan ini disampaikan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hitlist.
1: Ya, masih bersama di Pro 2 Tis yang season kedua di Top 20 Mancanegara. Oke. Kita punya 20 lagu di playlist season ini, ada Prince Kapan Dua, One More Time, Jisoo It Back, ada Miraculous Power, ya, Raffin Land, Love Me Not. Ya, masih dengan Kelly.

De Sheeran Carpens, Dua Lipa Dance Night, De Per Ayam Peanut Butter and Kiss, Ariana Grande, Supernatural ya. Oke, okay. Itu lagu-lagu yang request ya, misalnya yang kedua, Keep Pro 2 Plus untuk Top 10 Jalur Mutiara ya. Oke, okay, kita buka link WhatsApp-nya untuk request-nya di 0851

0: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Kadang sih.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist Sempur 2 ya. Oke, kita mau ngecek yang usapnya. Oh, 3 request-annya. Kakak Jo. Lagunya Malik Cruz Power.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa, karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan. Sekian esensi buku hari ini. That's hard.

esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: Checklist.
1: Iya, masih bersama di Perdua itu nomor 2 ya. Oke. Kita mau ngecek dulu yang WhatsApp-nya. Oh, satu requestan ya. Kakak Jo lagunya Lot buat Estet ya. Oke, cuman satu ya. Oke, buat yang udah gabung ya, makasih.

0: Bliss.
1: Iya, masih bersama di Pro 2, episode berdua ya. Dan tak terasa sudah pengunjung waktu kita untuk kosong kita di season kedua di Top 20 lagu Mancanegara. Oke, thanks banget sudah bersama.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Ada bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
2: Apa kabarmu? Kabarku baik saja.

0: Mama, mengapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa. Atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan, Mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung. Lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib,

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Radio 4,5 FM. Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Ya tahun perdua, selamat berakhir pekan untuk kamu di Minggu Ceria 9 Agustus 2026. Kita di perdua hitis lagu-lagu mancanegara. Anyway, aku temani kamu Igo di siang ini ya. Berharap kamu bisa lebih apa ya, menikmati lagi momen akhir pekan kamu bareng aku juga di Produa Air Ritual siang ini, dan juga di Produa Hitlist lagu-lagu internasional. Ariana Grande with Supernatural temani kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

suatu fenomena alam, di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: 94,5 FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman berdua George Martin memimpin dominasi Aprilia setelah memenangi balapan sprint MotoGP Inggris dengan keunggulan 1,5 detik. Ai Ogura dan Marco Bezzecchi melengkapi podium, sementara Ducati gagal menempatkan pembalapnya di tiga besar. Martin memulai balapan sprint dari pole position di sirkuit Silverstone pada Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan laporan MotoGP.com, pembalap Spanyol itu sukses mempertahankan posisi terdepan selepas start dan memimpin balapan sepanjang 10 lap. Martin kini memperlebar keunggulannya menjadi 17 poin atas Ogura di puncak klasemen. Bezzecchi menempuh posisi ketiga dengan selisih 27 poin, sedangkan Di Giannantonio berada di urutan.

Kedua Aldila Suciadi dan Erin Rotlieve membuat kejutan di turnamen tenis WTA 1000 Canadian Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru ini menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic Dua Honyu. Aldila Rotlieve menang dalam pertandingan berdurasi 2 jam 3 menit di Toronto Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan catatan WTA, mereka mengatasi pasangan Prancis Tiongkok tersebut dengan skor 6-3, 6-7, 10-5. Dari informasi olahraga lainnya, kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan 2026 yang digelar di Astana, Kazakhstan. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Ya, taman perdua Olimpiade ini berlangsung pada 2-8 Agustus dan diikuti lebih dari 500 siswa berbakat dari 106 negara di

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang

keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga
1: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, what utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih

Sih, ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

0: Jadi arisannya gimana? Bulan
1: ya, cepat hari dong. Pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku nggak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara tingginya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Saya juga anak-anak loh. Udah, gak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang, remote ya.
3: Ini,
0: nah. Raisa, jangan begitu.
1: Udah, Raisa, gak apa-apa. Udah loh, Bu. Gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lala fandra ibuti tebai afatu.
2: Artinya apa sih, Bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan.

0: Bapak ini coba lihat, saya dapat nilai 100 nih Bapak di sekolah. Bapak dengar ke tidak? Saya dapat nilai 100 di sekolah.
1: Kenapa nak? Dapat nilai 100? Sana, kasih ke Mama lihat saja.
2: Sudah, Bapak lihat juga sama toh.
0: Bapak dan Mama setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari Mama, karena smartphone selalu buat Mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone Bapak. Sapun tangan sudah jarang digenggam Bapak dan Mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang Mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama Mama dan Bapak.
3: Bijaklah gunakan smartphone.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
3: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
2: Bisa gimana bro?
3: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
2: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
4: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru dari RRI.
1: 94,5 FM.

Binang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: harus berangkat. Kenapa setiap masalah kerjaan aku harus menunda?
1: Tapi kalau misalnya kamu, butuh
0: aku harus selalu bisa. Ya,
1: aku lagi butuh support kamu. Dan aku selalu ada. Kalau kamu butuh aku, bilang aku butuh kamu.
0: Gini, aku gak mau hubungan ini semua tentang kamu. Aku juga harus.
2: Kamu dong. Kamu koreksi diri kamu sendiri. Yang egois.
0: Kenapa sekarang jadi masalahnya dia aku, kenapa aku yang harus berubah? Kayak kenapa kamu ngebawa semua ini seolah aku yang salah? Kamu mikir gak kamunya juga harus ngelakuin sesuatu?
2: Kamu tuh sadar gak sih? Belakang ini tuh kamu berubah. Kamu tuh gak ada perhatian sama aku. Ulang tahun aku aja kamu telat ngucapinnya.
0: Aku gak bisa ngomong sekarang sama kamu kalau kamu kayak gini. Mendingan sekarang kamu mikirin deh. Kita pacaran udah berapa tahun. Dan setiap kamu minta aku untuk ngertiin kamu, support kamu, aku selalu ngalah loh. Enggak, aku tuh selalu ngalah. Enggak, aku gak bisa kalau sekarang kamu maunya aku terus yang harus ngertiin kamu. Aku capek, kamu kayak gini aku terus.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Iya, teman Pro 2 kita ikuti jalannya Pro 2 Hitlist nasional dan internasional dari Pro 2 RRI Jakarta. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Vinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Adego Vinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Adego Vinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawon Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawon Seven yang ini.
1: Number 2.

0: sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: makasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: episode ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong. Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa. Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, bunga terakhir dari Iwan Fals dan Isyana Saraswati sudah temani kamu di kesempatan sore hari ini. Setelah tadi kita ikuti top 10 internasional juga nasional dari Pro 2 Jakarta, siaran berjaringan sejak pukul 16 tadi ya, sampai 18 waktu Indonesia Timur. Ya, Pro 2 ada ritual kembali temani kamu, teman Pro 2 di sore ini hingga malam nanti, tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Atta bertugas menemani kamu, juga ada Bang Iqbal sebagai operator malam ini. Kami bertugas menemani dengan beragam informasi juga lagu-lagu pilihan.

0: 94,5 FM Produa
1: laporan bulannya udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
4: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
5: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh.
8: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
9: Swear I couldn't sleep awake last night. No point in turning off the lights.

Die for you dari Juji ya teman Pro2. Ya, tadi sempat merah merona ya matahari terbenamnya, sunsetnya teman Pro2. Tapi sepertinya sudah menghilang. Jadi kalau kamu baru mau rencana mengambil momen itu, terlambat ya teman Pro2. Tapi belum terlambat untuk hari esok. Besok jaga lagi. Ya mudah-mudahan kamu udah standby dari jam 4:30 atau minimal lah jam 5. Jadi bisa menangkap setiap momen saat matahari terbenam di musim panas seperti ini. Karena hasil sunset matahari terbenam warnanya tidak akan sama. Di musim panas pasti akan berbeda kalau pada musim hujan ya. Musim panas merah merona jingganya itu lebih pekat ya. Lebih kelihatan. Ya teman Pro2 dimanapun berada, Pro2 masih terus bergabung, masih terus bersama kamu, menemani kamu. Teman Pro2, kemarin waktu Piala Dunia pastinya kamu tidak hilang ingatan dengan satu sosok yang begitu luar biasa, yang katanya dia itu mantan pelatih voli. Pastinya sebelum menjadi pelatih voli dia pernah pemain voli. Nah dia digadang jadi kiper dari Cape Verde ya, dan momen dia bisa menyelamatkan bola dari gawang Cape Verde itu viral, disanjung-sanjung dan dipuji oleh semua orang. Dan ini kabar terakhir dari dia, Fosina resmi bergabung dengan Colo-Colo. Jangan ketawa ya, ini nama salah satu klub bola di sana. Kalau Colo-Colo di sini kawannya ikan ya, ikan bakar. Kalau kita makan ikan bakar di Maluku, pokoknya Indonesia Timur itu pasangannya pasti Colo-Colo ya. Ya sejenis sambal tapi khas orang Maluku ya. Oke, teman Pro2, kiper veteran Cape Verde Fosina akhirnya tiba di Chael untuk bergabung dengan klub Colo-Colo. Pemain berusia 40 tahun itu sebelumnya sempat mengalami beberapa kendala yang membuat proses kepindahannya tertunda. Fosina tiba di Bandara Santiago pada Minggu malam waktu setempat. Kedatangannya langsung disambut meriah puluhan hingga ratusan pendukung Colo-Colo. Nah, dia mengatakan bangga ya berada di sana, senang. Ia juga ingin berterima kasih kepada para penggemar atas kesabaran mereka selama menunggu kedatangannya, ujar Fosina kepada wartawan dikutip dari TRT Afrika pada Minggu 9 Agustus 2026. Nah, Colo-Colo sebelumnya mengumumkan perekrutan Josimar Evora Diaz atau Fosina pada 24 Juli 2026. Namun masalah administrasi dan urusan pribadi membuat kedatangannya ke Chile atau Chile tulisnya ya. Tertunda ya, kadang-kadang Latin sama Inggris beda ya teman Pro2. Tertunda hingga kali, kedatangan Fosina menjadi perhatian besar setelah penampilan bersama Cape Verde di Piala Dunia 2026. Ia mencatat sejarah sebagai pemain tertua.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja.

Iya, Pro 2 FM teman terbaik kamu, masih temani kamu, teman Pro 2 dimanapun berada. Selamat menikmati makan malam bersama keluarga tercinta di malam hari ini. Semoga suasana makan malam tetap menyenangkan. Iya, teman Pro 2, kita bersama di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Langsung kita awali dengan bintang 5 dari Tensi featuring dengan Jamesy ya, teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81, bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang,

Freestyle dengan lagunya Blam baru saja temani kamu, terutama buat kamu yang lagi makan malam. Makan malam di mana nih? Di rumah, di warung, di resto, ya di mana saja, yang penting kamu menikmati suasana makan malam ini ya, teman Pro 2. Iya, teman Pro 2, ini Indonesia lagi buat satu film horor. Saya juga penasaran dengan filmnya. Ini judulnya City si Vampir. Nah, kalau kita lihat horor-horor atau vampir-vampir Cina ataupun vampir barat, itu mereka kok jadinya ganteng-ganteng. Nah, kalau ini horor, cerita horornya dengan sentuhan komedi, teman Pro 2. Bayangkan ya, vampir tapi sentuhan komedi. Pastinya vampirnya lucu ya. Oke, nanti saya akan bagikan sinopsisnya buat kamu malam ini.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terutama untuk kamu yang suka film dengan genre horor. Film City si Vampir menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mantra tersebut mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial. Film produksi Bahagia Tanpa Drama itu mempertemukan Satina Janeta dan Sizio Manazero. Waduh, nama orang Indonesia sekarang kayak orang-orang barat, agak keribet-ribet ya. Untuk pertama kalinya dalam satu layar, keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Wih, masih lama. Dalam official first look yang dirilis, Satin terlihat begitu kebingungan setelah terbangun dari tidur dan mendapati dirinya memiliki gigi taring. Sementara Zizio tampil sebagai sosok vampir dengan tampilan serba hitam yang justru terlihat menawan. Alih-alih menghadirkan suasana mencekam, potongan adegan perdana film justru memperlihatkan situasi komedi. Cerita kemudian berkembang dengan membawa persoalan keluarga sekaligus trik terhadap kehidupan sosial ya, teman Perdua. Kritik. Nah, produser Siti si Vampir, Celerina Yudiasari, mengatakan ide membuat film tentang vampir sebenarnya telah lama menjadi keinginannya. Namun konsep tersebut akhirnya dikembangkan menjadi cerita yang memadukan komedi, drama, keluarga, dan satir sosial. Siti si Vampir menghadirkan pendekatan yang berbeda, sebuah drama komedi dengan lapisan drama keluarga dan satir sosial, ujarnya. Perjalanan dimulai ketika Siti yang biasanya bangun tidur di rusun tiba-tiba terbangun di kamar mewah. Membingungkan. Oke, lanjutannya akan saya bagikan buat kamu ya, teman Pro 2. Kita break dulu. Ada Mystery of Love dari Sufjan Stevens.

0: 94,5 FM.
1: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak...
0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Weekend terbaik kamu. 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 RR Ritual di kesempatan malam hari ini. Masih dengan saya Atta. Menit ke 20 pukul 20 ya waktu Indonesia Timur. Hari ini tanggal 9 Agustus ya teman Pro 2. Kita ikuti Yotkam untuk edisi hari ini. Persembahan spesial buat teman Pro 2 yang Kristiani dimanapun berada. Selamat malam, selamat mengikuti, shalom. Semoga damai sejahtera selalu menyertai kamu.
2: Shalom, Yayasan Yaski bersama Pro 2 RR Itual mempersembahkan Youth Camp, program anak muda Kristen untuk dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami lewat WhatsApp di 0819-269-1000. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 2 RRI Tual.
3: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu yang gak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Terima kasih karena engkau gak ninggalin kami sendirian, tapi selalu siap sedia nuntun dan ngasih kekuatan saat kami lemah. Kami mau memulai waktu renungan ini dengan hati yang terbuka. Bicaralah pada kami lewat firman-Mu dan ingatkan kami terus bahwa iman itu gak cuma soal percaya, tapi juga soal berani melangkah dan ngalamin janji-Mu secara nyata. Mampukan kami buat merespon kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh dan jangan biarkan kami terlena dengan hal-hal dunia yang sementara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Pernah gak sih kita ngerasa deg-degan sendiri waktu mulai kepikiran mau serius ikut Yesus? Rasanya seperti berdiri di pinggir tebing tinggi sambil melihat kabut tebal di depan. Kita gak tahu apa yang ada di bawah sana dan itu bikin hati campur aduk. Ada rasa takut gagal, takut gak kuat, dan takut berhenti di tengah jalan. Pikiran kita sering lari duluan sebelum kaki benar-benar melangkah. Kalau kita pernah merasa seperti itu, kita nggak sendirian, karena banyak orang juga ngalamin hal yang sama saat mulai bertumbuh. Perasaan ragu itu wajar banget, apalagi hidup di zaman sekarang yang vibes-nya sering terasa chaos. Kita menghadapi tekanan dari pergaulan, ekspektasi orang, dan standar dunia yang kadang bikin mental drop. Belum lagi budaya media sosial yang selalu menuntut kita tampil selalu happy dan flawless. Padahal realitanya hati kita bisa aja lagi capek atau butuh pelukan Tuhan. Kalau semua dijalani sendirian, rasanya bisa draining banget. Untungnya Tuhan gak pernah minta kita berjuang tanpa ditemani. Tuhan tahu persis kapasitas kita karena Dia yang menciptakan kita. Dia paham batas kekuatan kita bahkan sebelum kita sadar sendiri. Karena itu Dia tidak menaruh harapan kita pada usaha manusia yang terbatas. Dia memberi jalan lewat Yesus supaya kita punya sumber kekuatan yang tidak ada habisnya. Saat kita percaya dan mulai melangkah, Tuhan langsung bekerja dalam hidup kita. Dia tidak menunggu kita jadi sempurna dulu baru menolong. Seringkali kita terjebak fokus pada kemampuan diri sendiri. Kita menilai diri seperti sinyal yang kadang full bar, lalu tiba-tiba no signal. Waktu kita terus mengukur diri, rasa insecure gampang muncul dan bikin langkah kita tertahan. Padahal Tuhan gak pernah minta kita jadi kuat dengan tenaga sendiri. Dia justru mengundang kita bersandar pada kuasanya yang tidak terbatas. Saat kita mengalihkan fokus dari diri ke Tuhan, hati kita jadi lebih tenang. Bayangkan betapa luar biasanya fakta bahwa Tuhan semesta alam mau jadi penopang hidup kita. Itu bukan sekedar kata motivasi, tapi janji yang nyata. Kita seperti punya akses langsung ke pertolongan ilahi setiap saat. Tidak perlu booking jadwal atau antri panjang. Tuhan selalu ready mendengar dan menolong. Kesadaran ini aja udah cukup bikin hati kita lebih berani menjalani hari. Kalau banyak orang mengandalkan skill dan pencapaian mereka, kita punya anugerah Tuhan yang jauh lebih kuat. Bukan berarti usaha tidak penting, tapi itu bukan sumber utama harapan kita. Kita bisa tetap berdiri walau kaki terasa lemah karena ada tangan Tuhan yang menopang. Hidup bersama Tuhan bukan berarti bebas masalah. Namun, kita punya jaminan tidak pernah berjalan sendirian. Dalam gelap maupun terang, Dia tetap setia mendampingi. Ibarat main game yang levelnya susah banget dan kita sudah coba berkali-kali tapi tetap gagal. Lalu ada teman jago yang datang dan bilang mau bantu main bareng. Rasanya langsung lega dan semangat kita balik lagi. Kita jadi yakin level itu bisa dilewati. Begitu juga saat Tuhan ikut campur dalam hidup kita. Dia bukan penonton pasif, tapi rekan seperjalanan yang aktif menolong. Yang Tuhan tunggu sebenarnya bukan kesempurnaan kita, melainkan keberanian kita untuk memulai. Kita sering menunda karena merasa belum siap, padahal rasa siap kadang tidak pernah datang. Langkah pertama selalu terasa paling berat, tapi juga paling penting. Begitu kita melangkah, Tuhan menuntun langkah berikutnya. Dia memberi terang secukupnya untuk hari ini, supaya kita belajar percaya. Iman itu bukan soal tahu semua jawaban, tapi soal mau berjalan bersama Tuhan. Di perjalanan, nanti kita mungkin jatuh lagi dan lagi. Itu bukan tanda kita gagal total, melainkan tanda kita sedang belajar. Tuhan tidak pernah bosan mengangkat kita setiap kali kita mau bangkit. Dia penuh kasih
dan sabar membentuk kita sedikit demi sedikit. Tidak ada kata terlambat untuk kembali melangkah. Selama kita masih mau percaya, harapan selalu ada. Jadi, sekarang kita bisa memilih untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Tidak setengah-setengah dan tidak tarik ulur. Kita melangkah dengan yakin karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Janjinya tidak pernah berubah dan kasihnya tidak pernah habis. Hati kita bisa tetap damai walau keadaan sekitar tidak selalu mudah. Yuk jalani hari ini dengan iman yang berani karena Tuhan memegang kendali hidup kita sepenuhnya.

Pernah gak sih kita ngerasa janji Tuhan di Alkitab kayak jauh banget dari realita hidup kita? Kita dengar orang bersaksi soal pemulihan hati, tapi luka di dalam diri kita masih terasa. Kita dengar firman tentang berkat, tapi kondisi keuangan lagi seret banget. Pikiran kita bisa langsung berkata, mungkin semua itu cuma kata-kata penghibur. Tanpa sadar, kita mulai menjaga jarak dari harapan rohani karena takut kecewa lagi. Padahal bisa jadi bukan janji Tuhan yang bermasalah, melainkan hati kita yang belum siap percaya sepenuhnya. Rasa ragu sebenarnya bukan hal aneh di tengah tekanan hidup yang makin kompleks. Kita hidup di era serba cepat yang bikin kita terbiasa melihat hasil yang instan. Kita nonton video langsung play, dan makan tinggal klik langsung datang. Pola itu kadang kebawa ke cara kita memandang iman. Saat jawaban doa tidak langsung terlihat, kita mulai merasa Tuhan diam. Kita lupa bahwa proses rohani sering berjalan pelan, tapi justru di situ iman kita sedang dibentuk jadi kuat. Menerima janji Tuhan itu mirip seperti menekan tombol accept pada tawaran spesial. Bayangkan ada teman menawarkan hadiah luar biasa, tapi kita curiga dan menolak. Kita tidak akan pernah menikmati hadiah itu bukan karena hadiahnya palsu, tapi karena kita tidak mau menerimanya. Tuhan sudah menyediakan pengharapan pemulihan dan masa depan bagi kita. Semua itu bukan sekedar konsep rohani, tapi realitas yang siap dialami. Namun semua itu baru terasa nyata saat kita membuka hati dan berkata kita percaya. Kalau hati belum menerima, kita bisa tetap aktif secara rohani tapi tidak mengalami perubahan. Kita bisa rajin ikut ibadah dan baca firman setiap hari. Kita bahkan bisa hafal banyak ayat dan tahu banyak teori iman. Walau begitu, hidup terasa datar karena relasi dengan Tuhan belum benar-benar hidup. Kita seperti orang yang cuma nonton preview film tanpa pernah menonton cerita utuhnya. Padahal keindahan iman justru ada di perjalanan bersama Tuhan setiap hari. Sesudah kita percaya perjalanan belum selesai, iman bukan pajangan di dalam hati, melainkan kekuatan yang harus terlihat dalam tindakan. Iman yang hidup selalu menghasilkan perubahan sikap. Kita tidak dituntut menjadi sempurna, tapi kita diajak jadi nyata. Kalau kita percaya Tuhan itu kasih, maka perkataan kita juga harus penuh kasih. Kalau kita percaya Tuhan mengampuni, maka kita juga belajar melepaskan pengampunan bagi orang lain. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam keseharian. Saat kita percaya Tuhan mengasihi kita, maka kita tidak lagi terus merendahkan diri sendiri. Kita belajar melihat diri dengan sudut pandang Tuhan yang penuh nilai. Hati kita tidak gampang tenggelam dalam insecure karena kita tahu identitas kita aman di dalam Dia. Saat kita percaya Tuhan memelihara hidup kita, maka kita bisa belajar berbagi tanpa takut kekurangan. Tindakan kecil seperti itu adalah bukti iman yang hidup dan bertumbuh. Memang menjalani iman tidak selalu mudah. Ada momen saat kita ingin memilih jalan cepat yang kelihatannya lebih praktis. Ada situasi saat emosi kita ingin balas dendam atau menyerah aja. Di titik seperti itu, iman kita sedang dilatih seperti otot yang dikuatkan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita sendirian dalam proses itu. Dia memberi kekuatan melalui Roh Kudus supaya kita tetap mampu berdiri. Walau kita jatuh bangun, kita tetap bisa bangkit lagi karena Tuhan setia menopang.

hal paling seru terjadi saat kita terus melangkah bersama Tuhan. Kita mulai mengenal Dia bukan cuma dari cerita orang lain, tapi dari pengalaman pribadi. Kita merasakan damai yang muncul di tengah kekacauan pikiran. Kita melihat jalan keluar muncul saat keadaan terasa buntu. Pengalaman nyata seperti itu membuat iman kita makin kokoh. Relasi kita dengan Tuhan berubah jadi dekat seperti sahabat yang selalu ada. Semakin kita haus akan Tuhan, semakin kita peka melihat karya-Nya di sekitar kita. Hal kecil yang dulu kita anggap kebetulan, sekarang terasa seperti sentuhan kasih dari surga. Hati kita jadi lebih semangat berdoa dan membaca firman bukan karena kewajiban, tapi karena kita pengen dekat. Hidup bersama Tuhan terasa seperti perjalanan seru yang penuh kejutan indah. Setiap hari kita menanti apalagi yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Kita sadar bahwa berjalan dengan Tuhan bukan hidup yang membosankan, melainkan petualangan yang paling bermakna. Karena itu, jangan cuma jadi pendengar firman tanpa tindakan. Jangan puas hanya tahu teori iman tanpa mengalami kuasanya. Mulailah dari langkah sederhana hari ini dengan mempercayai janji Tuhan dan melakukannya. Kita bisa memulai dengan mengampuni, memberi, menolong, dan tetap berharap. Semakin sering iman dipraktikkan, semakin kuat juga hidup rohani kita. Saat kita berani melangkah bersama Tuhan, kita akan melihat sendiri bahwa semua janji-Nya sungguh nyata dan tidak pernah gagal.

Kita pasti sudah sangat familiar dengan gambaran Yesus yang lembut dan penuh kasih. Sejak kecil, kita sering dengar cerita tentang kelahirannya di tempat sederhana yang jauh dari kesan megah. Kita juga sering diingatkan tentang pengorbanannya di kayu salib yang menunjukkan kasih tanpa batas. Semua kisah itu bikin hati kita hangat dan merasa dekat dengannya. Rasanya seperti punya sahabat yang selalu siap dengerin cerita kita kapanpun. Gambaran itu memang benar dan sangat indah untuk direnungkan. Namun Alkitab juga menunjukkan sisi lain yang kadang jarang kita pikirkan dengan serius. Yesus bukan hanya juru selamat yang lembut, tapi dia juga raja yang berkuasa atas segalanya. Suatu hari nanti dia akan datang kembali dengan kemuliaan yang luar biasa. Kedatangannya bukan lagi dengan kerendahan hati seperti dulu, melainkan dalam kemuliaan yang bikin seluruh dunia terdiam. Pada saat itu semua, manusia akan berdiri di hadapannya tanpa pengecualian. Tidak ada yang bisa sembunyi atau pura-pura nggak tahu. Kita semua akan ada di sana dan hidup kita akan terlihat dengan jelas di hadapannya. Pikiran, perkataan, dan tindakan kita akan dinilai dengan standar kebenarannya. Momen itu pasti sangat sakral dan bikin hati kita sadar betapa seriusnya hidup ini. Walau terdengar menegangkan, tujuan dari penghakiman bukan untuk menakuti kita. Tuhan tidak sedang cari cara supaya kita panik atau stres. Dia justru mau kita sadar bahwa hidup ini berharga dan penuh arti. Kita diajak untuk tidak menjalani hari secara asal jalan atau ikut arus tanpa arah. Kesadaran ini seperti alarm rohani yang mengingatkan kita supaya tetap fokus pada tujuan hidup yang benar. Seringkali kita menunda untuk berubah karena merasa belum siap. Kita bilang dalam hati, nanti aja kalau udah dewasa, atau kalau hidup udah lebih stabil. Padahal kenyataannya, kita tidak pernah benar-benar siap dengan kekuatan sendiri. Hidup bisa berubah kapan aja tanpa kita duga. Justru saat kita sadar lemah, disitulah kita makin sadar betapa kita perlu Yesus setiap hari. Yesus bukan cuma juru selamat yang mengampuni dosa kita. Dia juga penolong yang menopang kita waktu jatuh dan gagal. Proses berubah memang tidak instan seperti pesan minuman favorit lewat aplikasi. Kadang jalannya naik, turun, dan terasa lambat. Namun di setiap proses itu, kita belajar bergantung pada kasih karunia-Nya yang tidak pernah habis. Buat kita yang sudah percaya kepada-Nya, hari kedatangannya bukan hari yang menakutkan. Hari itu justru seperti momen yang paling ditunggu sepanjang hidup. Rasanya lebih deg-degan daripada nunggu pengumuman sesuatu yang kita impikan. Kita akan disambut oleh Raja yang mengasihi kita secara pribadi. Sambutan itu bukan dingin atau menghakimi, melainkan hangat seperti pelukan rumah yang sudah lama dirindukan. Saat hari itu tiba, semua hal yang sekarang terasa membingungkan akan jadi jelas. Kita akan mengerti kenapa Tuhan mengizinkan hal tertentu terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat bahwa tidak ada satupun momen hidup yang sia-sia. Semua sudah dirangkai dalam rencana yang indah. Akhir perjalanan kita bukan tanda selesai, melainkan awal kebersamaan kekal dengan Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak perlu menunggu jadi sempurna dulu untuk mendekat kepada-Nya. Kita bisa mulai sekarang dengan langkah kecil tapi nyata. Kita bisa belajar setia dalam hal sederhana seperti berdoa, membaca firman, dan mengasihi orang sekitar. Setiap langkah kecil itu berharga di mata Tuhan. Dia melihat hati yang mau bertumbuh lebih dari sekedar hasil yang langsung sempurna. Jadi mulai hari ini, mari kita hidup dengan hati yang siap dan penuh harap. Bukan siap karena takut dihukum, melainkan siap karena rindu bertemu Dia. Hidup terasa lebih ringan kalau kita tahu tujuan akhirnya jelas. Kita berjalan bukan sendirian karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Dan suatu hari nanti, kita akan bertemu Dia muka dengan muka
dengan sukacita yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata.

Pernah gak sih kita merasa bingung sendiri di tengah hiruk pikuk dunia ini? Rasanya semua orang lagi lari kencang ngejar sesuatu yang kelihatan wow di mata manusia. Kita lihat timeline penuh pencapaian, prestasi, dan flexing kehidupan yang kelihatan sempurna. Tanpa sadar kita ikut kebawa arus dan mikir kalau kebahagiaan harus dicari dengan cara yang sama. Padahal makin kita ikuti arus itu, hati malah makin terasa kosong dan gak jelas arahnya. Kalau kita jujur sama diri sendiri, rutinitas harian kita sering dimulai dengan layar ponsel. Baru bangun, langsung cek notifikasi dan update terbaru karena takut ketinggalan info. Ada rasa senang waktu angka like naik dan komentar masuk satu persatu. Rasanya kayak dapat validasi instan yang bikin mood langsung naik. Tapi beberapa saat kemudian perasaan itu hilang dan kita mulai cari validasi lagi. Siklus itu pelan-pelan bikin kita capek mental walau kelihatannya santai. Kita jadi gampang overthinking kalau respon orang gak sesuai harapan. Sedikit aja sepi interaksi, langsung muncul pikiran negatif tentang diri sendiri. Kita mulai nanya, apakah kita kurang menarik atau kurang keren? Tanpa sadar, kita menaruh nilai diri kita pada respons manusia yang berubah-ubah. Bukan cuma soal media sosial, dunia juga mengajarkan kita mengejar pencapaian lain. Kita pengen dianggap berhasil lewat kerja keras, nilai tinggi, atau barang branded yang lagi viral. Kita rela begadang, burn out, bahkan lupa istirahat demi status yang kelihatannya keren. Saat berhasil dapat itu semua, memang ada rasa bangga. Tapi rasa itu sering cuma sebentar, lalu hilang lagi kayak notifikasi yang ketutup pesan baru. Biasanya rasa hampa paling kerasa waktu malam saat suasana sunyi. Setelah keseharian sibuk dengan hiburan dan aktivitas, tiba-tiba hati terasa sepi. Kita mulai mikir kenapa semua yang sudah didapat belum juga bikin puas. Rasanya kayak ada ruang kosong di dalam diri yang gak bisa diisi apapun. Kita coba isi dengan hiburan lain, tapi tetap aja kosong. Banyak anak muda sekarang hidup dalam mode FOMO setiap hari. Kita takut ketinggalan tren, takut dianggap gak update, takut kelihatan biasa aja. Akhirnya kita ikut semua hal walau hati sebenarnya lelah. Kita jadi kehilangan arah karena fokusnya cuma supaya tetap relevan. Padahal relevan di mata manusia belum tentu berarti damai di hati. Yesus pernah menawarkan sesuatu yang beda banget dari semua standar dunia. Dia bilang dia adalah sumber air kehidupan yang bisa memuaskan jiwa selamanya. Artinya, dia bukan sekedar hiburan sesaat atau kesenangan sementara. Dia menawarkan kepuasan yang stabil dan gak bergantung situasi. Saat kita datang kepada dia, kita gak perlu lagi ngejar validasi manusia buat merasa bahagia. Mungkin kita mikir gimana caranya datang pada dia di zaman digital kayak sekarang. Sebenarnya langkahnya sederhana, tapi sering kita abaikan. Kita bisa mulai dengan ngobrol jujur sama Tuhan lewat doa yang tulus. Kita juga bisa meluangkan waktu baca firman dan merenungkan artinya buat hidup kita. Dari situ pelan-pelan hati kita diisi damai yang real dan bukan ilusi. Tuhan itu baik karena dia kasih kita pilihan tanpa paksaan. Kita bebas mau terus ngejar hal sementara atau memilih hidup yang punya arah yang kekal. Dia nunggu kita sadar bahwa hati manusia cuma bisa benar-benar puas kalau dekat dengan pencipta. Jadi sekarang momen yang pas buat refleksi dan nanya ke diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar puas? Kalau belum, yuk datang pada Yesus dan rasain sendiri damai yang selama ini kita cari.

kamu telah mendengarkan Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami melalui WhatsApp di 0819-269-1000. Sampai jumpa di episode Youth Camp berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
3: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
3: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
3: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
4: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81, bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

bagi teman Pro 2 dimanapun berada, saya cukupkan lagu dari Pai Burman, Tanah Airku, salah satu lagu yang memang direkomendasikan untuk diputarkan lagu nasional di Pro 2 Indonesia, Pro 2 seluruh Indonesia ya. Sekarang kita sudah berhasil terhubung dengan Pro 2 Jakarta, saatnya kita bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie di kesempatan malam hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good night teman Pro 2, selamat malam buat tuh yang malam hari ini masih di luar ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lo yang lagi ada di jalan, yang lagi ada di rumah, atau mungkin yang lagi kesepian gitu ya. Di malam hari ini sebelum kita besok menjalani hari Senin kembali teman Pro 2, buat tuh yang besok kerja, besok kuliah, atau mungkin besok sekolah gitu ya, bakal ditemenin bareng gue Ocit di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam seperti biasa ya. Dan jangan lupa nanti jam 10 malam juga ada jam request. Jadi buat lu yang mau request bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Buat membuka malam hari ini teman Pro 2, gue bakal puterin lagunya dari Yura dengan Tak Kuduga.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Merdeka adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Kini saatnya kita melanjutkan kisah itu dengan tekad dan tindakan nyata. Kemerdekaan bukan hanya sejarah, tapi amanah. Tugas kita bukan sekadar mengenang, tapi mewujudkan cita-cita para pahlawan dengan terus berkarya untuk bangsa. Mari jadikan kemerdekaan sebagai kekuatan untuk terus maju tanpa melupakan nilai-nilai luhur bangsa. Perjuangan belum selesai. Dari medan perang ke medan pembangunan, semangat kemerdekaan harus tetap menyala dalam setiap langkah kita. Mari kita bergotong royong, bahu-membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju.

Bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu, kembali pada masa di mana pahlawanku bertempur dengan gagah berani. Sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini, dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 81 tahun Indonesia merdeka bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah bukti kekuatan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu kita. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari perjuangan panjang. Jangan biarkan semangat itu padam. Kita adalah penerus bangsa yang harus menjaga tanah air dengan ilmu, cinta, dan kontribusi nyata. Mari kita bergotong royong, bahu membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.
1: FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
2: Oke, terima kasih teman Pro 2 dimanapun berada. Suasana kemerdekaan sudah makin terasa ya, hari kemerdekaan maksud saya, perayaan memperingati 17 Agustus ke-81 ya tahun ini. Mudah-mudahan semuanya menyambut dengan hati yang sukacita dan memaknainya dengan pengalaman kamu sendiri ya teman Pro 2, bagaimana kamu melihat keindonesiaan kita yang pasti kita Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan hal-hal yang kemarin ramai di media sosial tidak terjadi untuk kita ya teman Pro 2 yang sekarang kita jalani, apalagi menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini, ulang tahun ke-81. Kita menuju pesta emas ya nanti 2045. Mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi ya. Oke, Pro 2 masih terus temani kamu teman Pro 2 di malam hari ini. Pukul 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, kita kembali bersama di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
3: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun dia.

Okay, ini bukan hati yang bersedih, diri yang bersedih, tapi jiwa yang bersedih. Lebih dalam ya teman Pro 2. Waduh, itu kayak kita merasa sedih sampai kayak bersendawa atau sejenisnya. Entah saya mau menyebutnya apa, tapi tanpa air mata. Coba bayangkan. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2. Iya, kita harus ceria di malam hari ini menikmati kebersamaan kita. Dan saya masih akan berbagi informasi pilihan juga buat kamu teman Pro 2 yang lagi beraktivitas atau bertugas malam hari ini, hari Minggu tapi malamnya bertugas. Yang pasti besok jangan sudah begadang semalaman terus harus melakukan aktivitas lagi sepanjang hari. Harus punya waktu untuk istirahat di siang hari supaya fit ya ketika kembali menjalankan tugas di malam harinya. Oke, masih terus temani kamu Kill Bill dari Ziza buat kamu teman Pro 2 yang masih bersama Pro 2 di 94,5 FM juga melalui aplikasi RRI Digital.

Iya, jangan galau malam-malam. Kalau siang jangan panas-panas. Yang pasti kalau siang hari jangan main api sembarangan, jangan bakar-bakar sembarangan, jangan buang pontong rokok sembarangan. Karena di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai terjadi kebakaran ya, teman Produa. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup seluruh akses wisata ke Gunung Bromo. Tahu kenapa? Ya, penutupan ini dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area Kaldera Bromo, teman Produa. Hingga Sabtu 8 Agustus malam, korban api terus menyala akibat tiupan angin kencang. Karena sekarang itu panas dibarengi dengan angin kencang. Seiring meluasnya kebakaran, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo. Nah, ini berdosa sekali ya teman Produa, kalau dilakukan oleh salah satu pengunjung misalnya tanpa sadar membuang pontong rokok dan terbakar di sana. Karena saya percaya kalau para pengelola atau warga sekitar yang sudah mengandalkan Gunung Bromo untuk kehidupan mereka, pastinya mereka sangat menjaga ya. Keyakinan saya seperti itu. Nah, kita jadi wisatawan harus juga ikut peduli ya teman Produa. Penutupan diberlakukan mulai Sabtu Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Nah, belum ada penjelasan apakah di dalam kawasan tersebut ada wisatawan yang terjebak kebakaran. Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Taja Nugraha mengatakan bahwa penutupan dilakukan untuk mendukung efektivitas proses pemadaman. Selain itu untuk menjamin keamanan dan keselamatan para pengunjung. Kata Rudi Janta dalam keterangan pada Sabtu malam. Penutupan berlaku di seluruh pintu kawasan. Pintu tersebut meliputi Ceroloang, Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Pintu masuk lain ditutup adalah di Jemplang dan Coban Trisula, Kabupaten Malang. Satu lagi pintu masuk yaitu di Senduro di Kabupaten Lumajang. Teman Produa, jangan menganggap rembek pontong rokok ya. Karena ketika kamu membuang pontong rokok ke sekitaran jalan yang ada rumput kering, yang sudah kering karena panas matahari, terus ada hembusan angin, maka pontong rokok tadi yang menyentuh dengan rumput kering akan menyala. Dan kamu tahu saat angin, pastinya kamu udah tahu ya teman Produa, saat angin kencang. Iya, api itu akan menjalar dengan cepat. Ya, saya bukan menertawakan apinya ya, tapi kenyangnya. Oke, pastinya teman Produa juga udah memahami itu. Kita lanjut dengan lagu-lagu lagi. Saya akan putarkan lagu buat kamu yang lagi tugas malam hari ini. Selamat bertugas. Semoga lancar saja tugas-tugas yang akan dilakukan malam hari ini teman Produa. Semangat selalu, sukses buat kamu.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik
2: kamu. Kecil-kecil, tapi hebat.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RR Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan.

Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah. Kemerdekaan adalah tetes keringat para pahlawan yang menuntut kita untuk terus berbenah. Di usia ke-81 ini, mari kita tanya diri kita kembali. Apa arti merdeka bagi kita hari ini? Merdeka bukan berarti berhenti berjuang. Merdeka adalah saat kita saling bergandengan tangan, menjaga kebersihan lingkungan, merawat toleransi di tengah perbedaan, dan bekerja jujur demi masa depan anak cucu kita. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke. Keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini kita kobarkan asa bersama melangkah nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu.

Hai teman Pro 2 dimanapun berada, jazz musik dengan lagu-lagu pilihan segera menemani kamu hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Mudah-mudahan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat kamu ya teman Pro 2 menjelang tidur nanti.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kamu berhak mendapatkan
2: FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Produa FM dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Marta Telubun bersama rekan-rekan operator studio dan pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

Selamat pagi Tuan Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai Tuan Pro 2 pada pagi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Tuan Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman Pro 2. Senang sekali jumpa lagi bareng aku Igo ya di pagi ini di awal pekan. Aku bakal temani kamu ya nanti jam 11 siang nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah aku siapin untuk kamu. Teman Pro 2, kita bakal nikmati beberapa lagu religi islami. Nanti juga bakal hadir sajian lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 6 pagi saatnya aku menyapa kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan surga.

bersama secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujud.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berhenti.

Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin, dan membakar semangat baru di hari yang baru. Selamat pagi.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81. Bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk teman-teman berdua di pagi ini ya. Ayo bergegaslah. Karena memang di hari Senin tuh butuh waktu kita yang cukup konsisten. Rutinitas baru saja dimulai, tetapi jangan lupa sarapan penting untuk bisa menjaga ketahanan tubuh kamu teman-teman berdua.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu. Oh, no.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
3: 94,5 FM.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan.

Selamat pagi teman berdua, kamu udah sarapan belum? Ayo sarapan ya, mumpung waktu juga masih bisa cukup untuk menikmati sarapan. Tapi aku yakin teman-teman berdua yang ke sekolah kayaknya udah harus ke sekolah nih. Waktunya agak susah untuk dikejar teman berdua. Mengejar waktu bukan, tapi bagaimana kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang produktif dan juga menunjukkan kesiapan kita untuk lebih siap lagi memulai aktivitas kita di awal pekan ini. Pagi-pagi buat kamu yang lagi mager, jangan baper dong. Ada sebagian antara kamu mungkin baper ya, 2 hari mungkin libur gitu ya. Tapi aku yakin dengan semangat yang prima di tengah cuaca pagi ini juga yang sangat on fire, membakar semangat kamu juga untuk bisa lebih semangat lagi. Ayo, let's do something better today.

0: terbaik kamu.
1: Deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
3: Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

81 tahun Indonesia merdeka bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah bukti kekuatan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu kita. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari perjuangan panjang. Jangan biarkan semangat itu padam. Kita adalah penerus bangsa yang harus menjaga tanah air dengan ilmu, cinta, dan kontribusi nyata. Mari kita bergotong royong, bahu-membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

0: kan satu.
1: Saya heran dengan ini orang dong nih. Sekarang masih ada sah ribut soal beda agama, beda suku.
2: Betul, Le. Apa karena makin modern kah? Atau pengaruh sosial media kah?
3: Diam dulu. Coba kasih besar dulu itu suara radio tuh.
4: Keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan serta golongan, bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika kita, Indonesia.
2: Nah itu, kita pun Presiden Jokowi saya bilang begitu. Buat apa ribut-ribut, Le?
3: Omong-omong makan nih bayar, oh. Ini utang seberapa banyak?
5: Saya, Indonesia.

Pagi-pagi kita kawan teman berdua menit ke 21 bergeser dari jam 7 di pagi ini. Yang sudah ke sekolah, pastikan kamu jangan terlambat ya. Tapi teman perlu juga yang ke kampus ini lagi prepare, selamat pagi dan selamat bersiap-siap juga tuh kamu. Ada yang mungkin terkendala karena laptopnya juga lagi trouble. Nah, teman berdua berbicara mengenai laptop yang sering trouble, ini jangan dianggap sepele kebiasaan yang bikin laptop kamu cepat rusak. Cara menggunakan laptop sehari-hari ternyata turut mempengaruhi usia pakainya. Beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele justru dapat mempercepat kerusakan perangkat. Nah, teman berdua melansir dari berbagai sumber, kebiasaan yang sering kali dilakukan adalah menggunakan laptop saat di kasur, kemudian bantal atau permukaan empuk lainnya. Nah, teman berdua, permukaan empuk dapat menutup ventilasi udara sehingga panas terperangkap dan sistem pendinginan bekerja lebih berat. Pengguna umumnya mengabaikan debu yang menumpuk pada lubang udara dan juga kipas pendingin laptop. Membersihkan bagian tersebut secara rutin membantu menjaga sirkulasi udara agar lancar sekaligus mengurangi potensi kerusakan perangkat karena overheat. Ya, teman berdua, selain menjaga kebersihan, kondisi baterai juga perlu diperhatikan agar masa pakainya lebih panjang. Perhatikan agar baterai tidak terlalu lama kosong atau terhubung secara terus-menerus ke pengisi daya tanpa melihat rekomendasi produsen. Nah, jika kamu sering mengulur pembaruan sistem operasi dan aplikasi, hal ini bisa memiliki pengaruh buruk pada performa perangkat. Ya, perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga performa dan memperpanjang usia laptop kamu. Kebiasaan tersebut juga membuat perangkat tetap nyaman digunakan untuk bekerja maupun belajar.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa

Ya, pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi tergabung teman berdua di pagi ini. Monday vibe-nya seru ya. Cuaca di Kota Langgur dan sekitarnya juga terpantau sangat cerah sekali. Ini jadi penyemangat untuk kamu memulai aktivitas kamu di awal pekan ini, teman berdua. Selamat pagi buat yang baru saja selesai sarapan dan lagi prepare untuk ke kantor ataupun ke kampus ya, teman berdua.

Ya, tahun kedua Hari Game Indonesia atau Hari GAI merupakan momentum nasional dalam mendukung industri game tanah air. Ini diperingati tanggal 8 Agustus sejak diinisiasi oleh Asosiasi Game Indonesia AGI pada tahun 2016. Berarti kurang lebih 10 tahun yang sudah dirayakan Hari Game Indonesia. Nah, tahun kedua Hari GAI juga menjadi hari untuk merayakan semangat para developer, kemudian kreator, komunitas, atlet e-sport, dan seluruh pemain Indonesia. Semangat untuk terus mendukung pertumbuhan industri game di tanah air. Hari GAI tidak hanya menjadi ajang perayaan saja, namun juga berfungsi sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan berbagai elemen. Nah, kegiatannya tuh beragam dari pelaku industri, juga turut mendorong masyarakat untuk memainkan dan membeli game buatan Indonesia. Pengembangan game juga merupakan salah satu subsektor dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Dari subsektor ini lahir berbagai karya inovatif yang membuka peluang bagi generasi muda untuk berkarya dan berkarir di industri digital.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Sepada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya teman berdua, tahukah kamu bahwa masalah yang paling, masalah kesehatan ya, yang paling sering dirasakan oleh warga kita, ternyata ini katarak masih jadi penyebab utama kebutaan di Indonesia. Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia menyatakan katarak masih menjadi penyebab utama kebutaan di Indonesia. Namun, kebutaan akibat katarak dapat disembuhkan melalui operasi sehingga mengembalikan penglihatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Teman Perdua Ketua Badan Advokasi JKN Coding dan Remunerasi PP Perdami dari Dr. Muhammad Rifki Setianto saat konferensi pers di Rumah Sakit Khusus Mata. Beliau menjelaskan jumlah penderita katarak yang belum menjalani operasi di Indonesia masih sangat besar. Kondisi tersebut menyebabkan angka operasi katarak nasional belum memenuhi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di mana WHO sendiri merekomendasikan minimal 3.000 operasi katarak per 1 juta penduduk setiap tahun. Namun hingga kini Indonesia baru mencapai sekitar 2.000 operasi per 1 juta penduduk. Tapi itu juga sudah merupakan sebuah capaian yang luar biasa ya. Menurut aku sih, teman Perdua. Rifki mengatakan Nur Dubai Foundation kembali mendukung bakti sosial operasi katarak bersama PP Perdami melalui dua tahapan pendanaan. Dukungan itu diberikan sepanjang tahun ini untuk memperluas layanan operasi katarak di sejumlah provinsi.

terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Teman terbaik kamu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: 94,5 FM
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise.
2: Pada!
1: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
5: Pro 2 FM!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh,

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: 94,5 FM. Spada.
1: Iya, 94,5 pagi harus berdua hari itu teman terbaik kamu. Menit ke 51 bergeser dari pukul 8 di pagi ini ya. Dan selamat pagi untuk kamu yang sudah beraktivitas teman berdua. Aku ingatkan untuk kamu jangan lupa untuk lebih fokus lagi memulai aktivitas kamu di pagi ini ya. Minum air putih itu penting ya untuk bisa menjaga konsentrasi kamu juga. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting.